sanay kana fati-fatian umang-umalan i kata tipus aduh ayo nantu inurufuaan na daumu mauna kemai

emas karwata marengai ya mau na pakatau pafengsen na ulai kaitasan kailangan